Ngibona ke mlalele khaya ke sikhahla lapha ke manje mzuzu isishumi nemzuzu lapha ke ngempela ke ishumi nane lishaya ihora lokuqala. Isonto ke namhlanje uJulo Mphefumulo wesizwe uhlelo kungene mina ke manje uDJ. Foka masinga umfoka kudluthukela mkhulu lowo ozala uma. Kana umkhulu ozala ubaba lapha ke unyakanyaka.